Inilah program Radio Bahasa Indonesia, Duta Nusantara, yang disiarkan di gelombang 98,5 FM, Radio 2000.

0: Selamat malam pendengar sekalian, selamat berjumpa kembali di siaran Duta Nusantara FM 98,5. Malam hari ini Anda tentunya ditemani oleh saya sendiri, Juliani, dan ditemani oleh rekan kami yang setia, Linda. Selamat malam, Lin.
1: Selamat malam semuanya, selamat malam Juliani.
0: Ya, untuk pendengar yang lagi di jalanan, apa kabarnya? Kena macet atau tidak? Dan yang lagi di dalam rumah, yang sedang menikmati hidangan makan malam, selamat menikmati. Untuk Anda dimanapun Anda berada, kami bersiar setiap hari Selasa dari pukul 6 hingga pukul 8 malam. Dan nanti kami akan berbincang-bincang mengenai tax time, karena ini adalah the end of the financial year. Pendengar sekalian, marilah kita putarkan lagu pertama, yaitu Ada Band dengan lagunya Karena Wanita Ingin Dimengerti. Silakan mendengarkan.

0: Kembali lagi bersama 98,5 FM Duta Nusantara FM. Bersama saya Kelvin dan ditemani oleh Juliani dan Linda.
1: Halo semuanya.
0: Selamat malam. Sorry ya tadi saya agak telat.
2: Gak apa-apa. Asal datang aja kan.
0: Dimaafkan.
2: Selalu, gak apa-apa. Ini sekilas berita dari Australia.
1: Uji coba lanjutan dan efisiensi jalur Metro Sydney. Masih dari Sydney, terkait dengan fasilitas transportasi publik, pemerintah New South Wales terus mematangkan integrasi moda transportasi massal untuk mengurai titik-titik kemacetan utama di pusat kota pada jam sibuk sore hari. Fokus minggu ini tertuju pada peningkatan frekuensi perjalanan kereta metro dan penyesuaian rute bus pengumpan atau feeder bus di kawasan Central Business District atau CBD dan sekitarnya. Pengguna transportasi umum diimbau untuk selalu memeriksa aplikasi perjalanan seperti Opal Travel secara berkala guna mengantisipasi penyesuaian jadwal di beberapa stasiun utama.
0: Oke, berita berikutnya ini ada tentang perubahan cuaca Sydney di pertengahan musim dingin. Kabar pertama datang dari kondisi cuaca di Sydney. Memasuki pertengahan tahun ini, cuaca di Sydney mencatatkan dinamika yang lumayan unik. Meskipun kita berada di musim dingin, beberapa hari terakhir suhu udara sempat terasa lebih hangat dari rata-rata tahunan. Namun, Biro Meteorologi atau BOM mengingatkan warga untuk tidak lengah. Penurunan suhu angin atau yang dinamakan wind chill yang cukup tajam diprediksi bakal terjadi mulai sore hingga malam hari, terutama di wilayah Outer West dan sekitar Blue Mountains. Buat teman radio yang masih ada kegiatan di luar rumah malam ini, pastikan jaket tebal dan pakaian hangat kamu tetap siap di dalam tas.
2: Beralih ke tanah air, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan imbauan terkait cuaca di wilayah Indonesia. Meskipun sebagian besar daerah saat ini telah resmi memasuki puncak musim kemarau, BMKG mencatat adanya fenomena dinamika atmosfer yang memicu hujan lokal berintensitas sedang hingga lebat di beberapa titik. Wilayah seperti sebagian Sumatera, Kalimantan, dan Jawa bagian barat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi angin kencang, durasi singkat, serta genangan air. Stabilitas keuangan nasional juga pertumbuhan ekonomi. Sementara itu dari dunia ekonomi, Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK memastikan bahwa kondisi sistem keuangan Indonesia di pertengahan tahun ini berada dalam batas aman dan terkelola dengan baik. Meskipun dibayangi oleh volatilitas ekonomi global dan perubahan suku bunga internasional, daya beli masyarakat domestik serta kinerja perbankan nasional dinilai cukup tangguh. KSSK menegaskan komitmennya

Nah, saudara pendengar, itulah tadi 4 ringkasan berita pendek dari Sydney dan Indonesia untuk malam hari ini. Demikianlah kita putarkan lagu berikut sebelum kita bincang-bincang mengenai tax time dan potongan pajak.

0: Kembali lagi bersama saya Kelvin di 98,5 FM Duta Nusantara. Bersama Juliani, Linda, dan ada yang baru nih, Rika udah bergabung dengan
1: baru
0: kita.
1: Datang lagi ya, ya. Wah, kita lengkap dong ini di studio.
2: Keren
1: ya, berempat.
0: Fantastic Four.
2: Iya.
1: Kita ngobrol-ngobrol apa nih?
0: Kita ngobrol-ngobrol apa? Nama santai dulu ya. Saya mau bagi pengalaman saya weekend yang lalu nih, hari apa? Hari
1: Sabtu.
0: Sunday apa? Bukan.
2: Minggu.
0: Jadi saya ada lari half marathon. Tahu enggak berapa kilometer itu?
1: Berapa?
0: 21,1.
1: Oh, jauh banget.
0: 21,1 kilometer.
1: Jadi iya. Maratonnya berapa lama tuh?
0: Kalau maraton 42,2.
2: Separo.
0: Separo doang. Separo doang. 21,1 itu cuma separo. Kalau maraton itu 42,2. Ada teman saya juga yang lari maraton itu di Opera House dari Harbour Bridge ke Renwick Opera House, 42,2. Jadi kilometer ada lagi juga yang lebih gila dari saya. Oh.
1: Dan itu di maraton itu jangka waktu berapa menyelesaikannya? Yang paling jadi, juaranya atau yang paling akhir? Jadi
0: yang juaranya itu menyelesaikan 21,1 itu dalam 1 jam kalau enggak salah ya, 1 jam 15 menit.
2: 1 jam 15 menit.
0: Atau 1 jam 12 menit, ya.
1: Cepat sekali ya.
0: Sekitar itu angka 12 sampai 15.
1: Jadi dan Kevin sendiri bagaimana
0: saya
1: rekordnya?
0: Enggak, saya 2 jam 30 menit.
1: Wah, not
2: 2
1: bad.
2: Jam setengah, okay.
0: Yeah, 2 jam setengah, not bad sih,
1: okay. Linda, berapa Linda?
2: Saya mau naik train aja kali ya. Capek ya kalau lari doang ya.
1: Saya stop makan dulu kayaknya.
2: Iya.
1: Terus gak jalan lagi. Jadi waktu itu maraton, apa pengalamannya?
0: Pengalamannya gimana ya? Soalnya saya juga latihan juga, nggak langsung lari. Okay. Nggak langsung lari 21. Jadi dari setiap minggu itu dari 3 km naik 2 km setiap minggu kan selama 2 bulan. Jadi yang terakhir itu pas saya latihan itu 16 km. Jadi masih
2: dari mana ke mana?
0: Dari apa namanya? Beiran, tahu nggak di
1: Drummond,
0: daerah Drummond. Jadi satu lingkaran itu yang di bayarannya itu 7 km.
1: Jadi berapa kali?
0: Itu 16 sih, 2 kali setengah.
1: Dua
0: kali setengah. Tapi sempat nervous juga karena yang latihan terakhir tuh cuma 16 km kan.
1: Jadi kurang ya.
0: Jadi kurang ya. Tapi alhamdulillah kata orang Indonesia kan.
1: Jadi bisa.
0: Bisa ya, bisa nggak pingsan di apa di tracknya.
2: Berapa? Sorry, berapa stop, Kel, waktu maratonnya?
1: Itu.
2: Iya.
0: Berapa stop? Maksudnya berapa kali
2: pasti
0: berhenti?
2: Pasti ada kayak stop pitnya kan?
0: Oh, waktu yang tempat minum air gitu.
2: Iya, tempat minum air. Atau
0: 4 atau 5 ada.
1: Mau tanya, kalau kayak gitu tuh kamu berhenti ke toilet stop nggak sih?
0: Nggak ke toilet.
1: Oh, nggak ya?
2: That's a good question loh.
0: Tapi kalau mau ke toilet bisa, banyak yang ke bush gitu, buang air kecil kan?
1: Oh.
0: Tapi kalau saya cenderung nggak.
1: Bisa tahan ya.
0: Iya, soalnya mungkin mental juga ya. Saya berpikir jangan kehabisan banyak air. Soalnya kalau kehabisan banyak air sama garam kan, pas keringat kan garam kita juga habis kan. Bisa kram, apa namanya?
1: Ya, tegang-tegang.
0: Tegang-tegang gitu. Jadi saya selalu berpikir di otak saya, kalau bisa gak keluarin air,
1: lebih
0: ditahan
1: bagus
0: aja.
1: Jadi minum terus ya, tapi
0: terus
1: itu dehydrated
0: minum.
1: Terus ya.
0: Terus minum, terus apa disiram kepalanya.
1: Oke. Okay.
0: Soalnya saya cepat panas juga kadang kalau lari-lari kayak begitu.
1: Dan pada waktu itu hawa bagaimana?
0: Hawanya panas dingin sih.
1: Oh,
0: pas start itu saya cek 16 degree, okay lah. 16 degree itu okay, tapi pas jam 10-11 gitu mataharinya terik. Wah, itu terasa. Wow. Itu terasa sekali. Saya kayak mau meleleh.
2: Di mana, Gail?
0: Di Camden.
2: Camden.
0: Camden. Jadi itu daerah dekat Blacktown. Bukan Blacktown, apa? Campbelltown.
1: Iya, di atas.
0: Daerah west, ya.
1: Yes. Jadi dari Camden ke Camden gitu.
0: Oh. Iya, jadi kita di showgroundnya itu ada Camden Showground. Jadi itu kompleksnya gede banget. Okay. Jadi ada kayak daerah meadownya, ada daerah sawahnya. Jadi kita literally lari itu di kompleks itu.
1: Wow.
0: Yeah.
1: Oh. Pengalaman yang menarik ya.
2: Okay. Jadi loop menarik ya. Jadi
0: dia loop gitu. Gak exactly loop sih, tapi ya menjelajahi semua sisi-sisinya gitu. Jadi bukan hanya half marathon doang, ada 2 kilometer, 5, 10 sama half marathon.
1: Oh, jadi macam-macam ya.
0: Jadi macam-macam. Jadi itu untuk
1: coba
0: semua orang.
1: Coba kita ikut yang 2 gitu.
0: Yang 2, itu setiap tahun ada. Soalnya diadakan council-nya.
1: Menarik.
2: Dapat hadiah apa kalau misalnya yang ada
0: hadiahnya ya, capeknya
2: kah,
0: dapat.
1: Pengalaman ya.
0: Pengalaman dapat ya.
1: Yang
0: terus
1: first prize itu ada hadiah utamanya?
0: Dikasih medal doang kalau saya nggak salah.
1: Oh, nggak ada uangnya ya?
0: Nggak ada uangnya, enggak. Cuma dikasih foto podium.
1: Ya cukup.
0: Ya cukup lah untuk kebanggaan.
2: Oke.
0: Oke, sekarang kita putar lagu lagi ya.
2: Boleh.
0: Lagu Chrisye sama lagu Danila.
2: Oke.
0: Selamat mendengarkan.

0: Berita Nusantara 98,5 FM. Baik, kalau tadi kita sudah berbincang-bincang santai mengenai pengalamannya Kelvin tentang ikut maraton 21 km, Kelvin.
1: Iya.
0: Luar biasa banget ya.
1: Pegelnya masih kerasa.
0: Pegelnya masih kerasa, makanya Kelvin kelihatan lemas nih di studio sebenarnya.
1: Masih 2 hari yang lalu, jadi masih masih pegel.
0: Oh, masih fresh ya.
1: Iya. Ini kan baru Selasa.
0: Baru Selasa
1: ya, iya.
0: Karena acaranya Minggu ya.
1: Acaranya Minggu, selesainya juga agak sore. Pincang-pincang, tapi ya.
0: Ya, tapi
1: bangga deh. Bangga sama diri sendiri.
0: Keren. Nice. Dan sekarang Kelvin mau jadi pembicara nih.
1: Oh, pembicara tentang apa nih?
0: Karena kita akan bahas soal teks, Kelvin.
1: Oh, soal teks. Oke. Okay.
0: Sebagai informasi, Kelvin ini lumayan pakar nih ya di bidang teks nih ya.
1: Oh, expert ya.
0: Expert. Nggak tahu Kelvin expert atau enggak.
1: Saya ya tax agent, accountant.
0: Oke. Okay.
1: Tadi ya adalah belajar, ada belajar.
0: Oke. Okay.
1: Tadi tahu.
0: That's good. Makanya karena sekarang ini lagi ada ini ya tax return ya.
1: Ada tax return ya. Jadi kalau misalnya pemirsa pendengar ini yang tinggal di Sydney dan juga bekerja di Sydney, memegang visa yang valid untuk kerja, itu ada komponen dari gaji kalian itu yang untuk tax. Jadi kalau misalnya dibayar per minggu atau per 2 minggu atau per bulan, itu ada. Kalau misalnya diminta payslipnya itu ke employer-employer, itu ada di payslipnya itu satu section yang ditulis namanya tax. Itu namanya bahasa Indonesianya, bahasa gaulnya pajak.
0: Pajak
1: ya. Okay, jadi jadi kalau misalnya ada menerima payslip, ada tulisan tax pajak, itu berarti amount of money yang pemerintah Australia itu sisihkan, diambil. Kan diambil, jadi tergantung kalian dibayarnya. Kalau misalnya setiap bulan itu berarti ada 12 payslip, berarti ada 12 gaji yang disisihkan tax-nya untuk dihitung ulang di akhir financial year. Jadi maka itu
0: bulan ini ya?
1: Iya, bulan ini biasanya. Jadi itu financial year itu bukan seperti calendar year yang biasanya, yang kayak Januari sampai Desember. Kalau tax financial year itu kan dari Juli sampai Juni. Jadi itu full 12 bulan juga. Dan biasanya kalau misalnya tax return itu orang mulainya dari bulan Juli, mulai claim.
0: Okay.
1: Jadi untuk dikalkulasi ulang, apakah kamu membayar tax-nya berlebihan? Jadi in result kamu harus kamu bisa dapat refund. Kalau misalnya sebaliknya kamu bayarnya kekurangan kamu harus bayar. Ya. Jadi nggak selalu tax return. Jadi ada itu kayak misalnya mitos-mitos orang, oh ini udah mau tax time berarti udah dapat duit. Kan? Bukan kayak begitu.
0: Enggak, ya,
1: ini bukan kayak dibayar buat dapat balik lagi. Jadi itu maka itu tax return itu periode itu sangat penting untuk dikalkulasi ulang, dilihat apakah kamu dapat refund atau kamu harus bayar.
0: Oke. Aku sebenarnya baru tahu loh kalau ternyata itu bukan cuman return.
1: Iya, ini ternyata bukan gaji bulan 13.
0: Iya.
1: Apa itu namanya di Indonesia?
0: Apa ya?
1: Gaji bulan 13
2: itu apa? Bonus itu.
0: Bonus ya.
1: Atau apa?
0: Tunjangan.
1: Bukan umroh ya.
0: Oh, enggak tahu.
1: Iya, jadi jadi itulah apa recap yang singkat kalau misalnya untuk pendengar-pendengar ini yang ada visa student atau visa working holiday dan bekerja di Australia.
0: Ada tax-nya, payslip ya.
1: Ada payslip-nya, itu biasanya setiap payslip-nya itu membayar pajak.
0: Okay.
1: Ya, jadi kalau misalnya saya kasih info sedikit untuk yang misalnya berapa nih dibayar pajaknya untuk yang student atau working holiday itu kan agak berbeda kan. Kalau misalnya untuk yang student itu biasanya kalau misalnya sampai 18.200, ini saya ada lihat tadi di tax table, itu tax free threshold, berarti kamu nggak usah bayar tax. Tapi kalau misalnya untuk yang working holiday visa itu biasanya kamu langsung di tax dari kamu dapatnya 0,1 dolar, kamu langsung di tax 15%.
0: Oke.
1: Ya, jadi itu ada
2: jadi tax bracket ini akan berbeda dengan student dan working holiday?
1: Akan berbeda,
2: akan ya. Berbeda. Dan juga akan berbeda dengan pribadi-pribadi yang bekerja di Australia.
1: Yep.
2: Sebab tax bracket itu ada yang tadi Kevin sudah katakan 0 sampai 18.200 yep. tax free.
1: Tax free.
2: Jadi kita tidak usah membayar apa-apa.
1: Gak usah bayar tax.
2: Dan apa mempunyai tarif tertentu
1: Untuk
2: income tax?
1: Ya, ada tarif tertentunya. Ini kalau misal pendengar-pendengar lihat ATO website ini ada nih tabelnya. Jadi setelah 18.200 ini sampai 45.000 ini bakal
2: dikenakan 15%.
1: Ya, 15 sen each 1 dolar.
2: Wow. Setelah
1: ya, jadi 15% setelah 18.200. Dan setelah 45.000 sampai 135.000 ini kira-kira nih
2: kena 30%.
1: 30%, iya.
2: Oke, jadi tapi ini berkala ya.
1: Ini
2: jadi
1: berkala.
2: Jadi teksnya 18.000 sekian, 45.000 sekian, 135.000,
1: yeah.
2: 45%.
1: Iya, yeah, sampai yang ya paling atas itu 45%.
2: 45% ya.
1: Jadi makin kerja makin bayar.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi makin kerja makin bayar, dan juga ini berbeda sama yang working holiday. Yang working holiday itu kalau misalnya pendengar mau melihat tarifnya, itu bisa juga dari ATO website. Okay. Dan itu start dari 15%. Oke, okay, itu sih recap yang singkat tentang
2: tax. Dan untuk tax ini, kapankah kita harus siap untuk melaporkan ke ATO?
1: Jadi kalau misalnya
2: Juli financialnya berakhir, kapankah kita harus menyiapkan untuk melaporkan? Apakah ada denda kalau kita telat?
1: Yep.
2: Atau setahun lagi? Kan kadang-kadang kita lupa. Aduh, tax time lupa. Yep. Apakah ada denda kalau kita ngelapornya 2 tahun telat?
1: Itu bakal dikasih denda. Itu case per case ya dari ATO-nya. Jadi setelah Juni selesai, biasanya employer itu harus proses yang dinamakan PAYG summary buat semua employernya. Jadi itu basically employer-employer ini bakal bilang ke ATO, oh ini saya sudah load semuanya secara benar dan ini sudah saya mark sebagai complete. Jadi pas employer itu sudah melakukan kerjaan itu,
0: udah dicek gitu
1: ya, udah dicek, ntar bakal dikasih tahu employee-nya, oh ini payment summary kamu udah boleh lodge tax kamu. Dan biasanya di ATO ini dikasih waktu kurang lebih 3 bulan.
2: Okay, setelah setelah Juni itu ada Juli, Agustus, September.
1: Iya, Juli, Agustus, September.
2: Jadi Oktober harus melapor.
1: Oktober harus lapor. Itu kalau misalnya kamu mau lodge sendiri. Tapi kalau misalnya kamu pakai tax agent, itu biasa dikasih extension selama 6-8 bulan. Jadi sampai tahun depan.
2: Okay. Jadi itu ada istilahnya benefit kalau memakai tax agent.
1: Yep.
2: Jadi prolong ya, diperpanjang.
1: Bisa prolong dan juga mungkin bisa dikasih tips-tips untuk apa yang bisa diklaim, apa yang bisa dideduct dari income-nya. Karena di Australia ini kalau misalnya kamu purchase sesuatu untuk pekerjaan atau yang bisa
0: related
1: kontribusi, itu bisa di deduct. Tapi untuk eligibility-nya itu lebih dianjurkan untuk pergi ke tax agent di daerah-daerah kalian untuk konsultasi.
0: Konsultasi. Oke.
2: Okay. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan seperti GST itu apa? Lalu kan tax itu untuk kita masa pensiun, betul nggak sih?
1: Tax itu bukan untuk masa pensiun, tax itu untuk kita bayar, super itu untuk kita pensiun.
2: Nah itu dia, jadi beda ya
1: beda.
2: Antara tax dengan super.
1: Jadi kita ada bayar tax untuk pemerintah, itu kan uangnya bakal digunakan pemerintah untuk infrastruktur, untuk semua fasilitas-fasilitas.
2: Dan juga pensiun untuk masa depan bukan nggak? Lain ya?
1: Itu lain lagi, itu super. Itu superannuation, 13% biasa dikontribusi.
2: Sebab di sini mungkin ya saya hanya bertanya Kevin, ada dua macam. Ada yang self-funded, itu memakai super, tapi ada orang
0: dari government ya.
2: Yang super annuation dari sendiri.
1: Sendiri,
2: self-funded. Tetapi kalau yang pension, pensioner atau itu kan dari pemerintah.
1: Yep.
2: Apakah uang-uang itu dari tax dari itu?
1: Yep, yep, pasti.
2: Itu yang saya maksud.
1: Iya, betul ya? Ini benar ya.
2: Jadi kalau yang tidak menerima pensiun biasanya memakai supernya sendiri.
1: Iya. Yep.
2: Oke.
1: Okay. Yeah. Untuk pension fee, iyalah semua uang dari pemerintah itu pasti datangnya dari pajak kita.
2: Betul. Bagaimana kalau kita putarkan lagu?
1: Boleh, boleh.
2: Setelah itu ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan kami siapkan, tentunya untuk Kelvin menjawab.
1: Oke, okay, siap, siap.
2: Oke,
1: okay. Okay, kita putarkan lagu dari Dewa 19, judulnya Larut. Selamat mendengarkan.

0: Kembali lagi bersama Kelvin di Duta Nusantara FM 98,5. Masih lagi bersama tiga bidadari cantik kita.
1: Satu bidadari. Bidadari ganteng. Nah, pendengar sekalian, kita masih berbincang-bincang mengenai taxation atau pajak perpajakan di Australia.
0: Yap.
1: Nah, tadi Kelvin sudah menerangkan mengapa kita harus membayar pajak. Iya kan? Nah, cara-caranya kan karena pajak ini tinggi. Kalau yang 18.000 ke bawah tidak usah membayar pajak.
0: Yep.
1: Tapi setelah itu pajak naik terus.
0: Pajak naik terus kalau.
1: Nah, kalau yang udah kayaknya sekarang 135.000 itu rada umum, di mana pekerja-pekerja profesional itu sudah masuk di kategori 135.000.
0: Yep.
1: Yang harus membayar berapa persen itu? 45?
0: Enggak, itu sekitar 30.
1: Oh, masih 30.
0: Iya.
1: Ya, oke.
0: Okay. Yang 200.000 itu yang 45.
1: Oh, yang 45%. Nah, kita akan menanyakan kepada Kevin, bagaimana cara kita ini semua, kan kita semua kerja terus bayar tax. Selalu yang dipikirin bagaimana cara mengurangi pajak.
0: Pajak, ya kan? Itu yang pembicaraan
1: tapi,
0: paling hot ya.
1: Iya, tapi secara legal di Australia ini.
0: Pastilah, iya.
1: Jadi nggak boleh yang ilegal tentunya kan.
0: Nggak boleh yang ilegal. Jadi itu cara-caranya itu.
1: Dan apalagi sekarang work from home.
0: Work from home.
1: Jadi tolong Kevin terangkan.
0: Kasih tahu ya.
1: Secara singkat aja.
0: Oke. Itu jadi kalau deduction ini perlu dijelaskan ya. Kalau misalnya untuk mengurangi income tax itu sebenarnya harus deduction yang legit nih, yang benar-benar kontribusi untuk
2: pekerjaan
0: langsung itu. Kekerjaannya. Mm-hmm. Jadi nggak bisa kayak casual spend itu ditaruh di deduction, karena itu bakal di-flag sama ATO dan bakal dikasih denda. Jadi udah nggak dapat duitnya, bayar lagi.
1: Denda.
0: Jadi yang tadi Juliani sampaikan tentang working from home itu kan ada beberapa mungkin pendengar kita yang work from home.
1: Kebanyakan sekarang ada ya.
0: Iya.
1: Sebagian besar dari kerjaan itu bisa kerja dari rumah.
0: Bisa kerja dari rumah.
1: Umpama sehari dalam 5 hari kita bisa kerja dari rumah. Dan apa yang bisa dipotong pajak pada pekerjaan
0: jadi,
1: seperti itu?
0: Iya, working from home itu biasalah. Berarti di rumah kan pakai space-nya. Jadi rent-nya bisa. Terus telepon,
1: listrik,
0: ya internet. Terus juga perangkat-perangkat teknologinya, laptop, komputer, itu juga bisa kalau misalnya di-purchase untuk financial year saat itu. Dan juga itu harus di-proportion. Jadi kalau misalnya saya tadi bilang rental itu bukan rental.
1: The
0: misalnya bayar
1: house,
0: rental
1: ya.
0: $700, semua $700 dibagi masuk.
1: Jadi itu, satu kamar.
0: Iya, satu kamar. Jadi kalau misalnya kerjanya di kamar tidur itu berapa
1: segitu
0: persen dari square meternya itu kamu yang baru bisa claim.
1: Jadi
0: itu enggak semuanya.
1: Ya.
0: Harus proportion. Dan juga sama dengan listrik dan telepon itu juga harus proportion juga. Jadi yang mana yang work, yang mana yang casual, itu harus benar-benar organize. Harus organize, harus ada kayak diarinya. Kalau misalnya di audit itu biasanya orang teksnya bakal tanya, ini semuanya yang diklaim ini kenapa? Jadi harus bisa ditunjukkan.
1: Jadi perlu sekali untuk menyimpan receipt-receipt, bon-bonnya.
0: Terus juga itu harus di-log diarinya, harus jelas apa yang diklaim. Jadi nggak bisa asal taruh nomornya saja, harus ada kayak kalkulasi behind it.
1: Jadi tadi kita udah bisa menagih listrik, internet, semua teknologi. Apakah pakaian kerja bisa nggak diklaim?
0: Iya, pakaian bisa, tapi yang paling penting itu dia harus benar-benar pakaian kerja.
2: Seragam.
0: Jadi harus ada yang logonya. Gak bisa kaos putih doang.
1: Jadi
0: gitu,
1: gak bisa beli jeans gitu.
0: Gak bisa beli jeans dan bilang, oh saya memang harus pakai jeans gitu.
1: Jadi harus seragam ya.
0: Harus seragam, ya. Harus seragam.
2: Berlogo.
0: Dan laundrynya itu juga bisa diklaim kalau mencuci seragamnya itu.
1: Tapi kalau pakaian biasa mencuci ke laundry gak bisa diklaim.
0: Gak bisa.
1: Oh.
0: Itu pakai uang sendiri dong.
1: Ya ini tanya. Siapa tahu bisa. Jadi itu gak legit ya.
0: Gak legit. Itu deduction-nya pokoknya yang paling penting itu yang dipikir tuh apakah kontribusi langsung ke pekerjaan kita. Kita haruskah menggunakan itu atau haruskah memakainya?
2: Tapi sebenarnya agak bingung ya, kalau apalagi kalau misalnya work from home gitu. Misalnya let's say kalau pakaian ya mungkin
1: tidak mungkin.
2: Tidak mungkin ya, karena tidak kita seragam. Juga enggak pakai seragam. Hmm.
1: Tapi misalnya, kalau satu kantor. Yang paling bagus itu pekerja-pekerja seperti di hospitality. Karena itu lebih seragam ya. Segala langsung bisa sepatu. Ya,
0: sepatu
1: semua
0: kerja.
1: Bisa diklaim. Tapi kalau yang work from home seperti reception segala itu,
0: itu agak
1: bisa.
0: Susah. Ya. Jadi itu banyak juga kalau misalnya tempat kerja itu yang menawarkan laundry itu untuk yang hospitality itu, itu karena itu karena ada gray area-nya. Jadi harus hospitality-nya
1: yang kasih ya.
0: Yang kasih ya.
1: Dan apalagi selain tadi yang kita bicarakan, kita bisa mengklaim beberapa items. Apalagi yang bisa diklaim?
0: Kevin? Travel bisa, tapi harus in between job ya.
1: Jadi bagaimana itu?
0: Itu harus kalau misalnya kan ada pekerja-pekerja yang harus travel in between
1: pekerjaannya. Jadi
0: pekerjaannya.
1: Harus site visit.
0: Ya,
1: dari rumah visit, atau harus dari kantor?
0: Harus dari kantor.
1: Jadi harus dari
0: tempat kerja ke tempat kerja.
1: Oke.
0: Ya, jadi kalau salah satu sisinya ada rumah, itu nggak bisa.
2: Itu nggak bisa diklaim.
0: Jadi itu nggak bisa diklaim. Harus yang benar-benar lah. Seperti
1: jadi
0: yang
1: traveling
0: saya,
1: ya.
0: Seperti yang saya utarakan sebelumnya, deduction itu harus benar-benar itu related sama kerjanya. Gak boleh ada sedikit pun gray area. Oh, ini saya ada sedikit nih. Casual atau leisure itu langsung nggak bisa.
2: Kalau misalnya ketemu klien di kafe,
0: itu
2: gimana?
0: Ketemu klien di kafe, kalau misalnya untuk bisnisnya kan, untuk kerjanya itu juga bisa diklaim sebagai expense. Tapi jadi, itu masuk kategoris lagi.
1: Jadi minum kopinya bisa diklaim, makan siangnya bisa diklaim.
0: Iya, untuk yang
1: tapi harus. Kliennya. Untuk hanya kliennya aja, kitanya nggak bisa.
0: Kitanya nggak.
2: Oke.
0: Okay. Itu kan membawa kliennya pergi.
1: Jadi bagus untuk dimengerti.
0: Kita bukan kesana makan siang.
1: Jadi kita bertemu, tapi ada apa ya istilahnya entertain untuk klien.
2: Untuk klien.
0: Untuk klien. Iya.
2: Related.
0: Jadi
2: ke
0: untuk kerja.
2: Pekerjaan.
0: Jadi bukan kayak untuk kita.
1: Ada lagi kira-kira ini kok saya pernah kalau kita kerja lalu kita dikirim untuk kursus atau conference.
0: Itu kalau related diklaim. Kerja ya bisa.
1: Jadi umpama kita dikirim ke Queensland membayar uang tiketnya itu semua bisa diklaim?
0: Itu untuk kerja ya bisa.
1: Dan diklaimnya 100%?
0: Itu 100% kalau misalnya directly related untuk pekerjaannya.
1: Iya.
0: Jadi itu ditanya kembali ke diri sendiri itu kalau misalnya kerja kalau 100% itu untuk kerja itu bisa diklaim.
1: Ya, jadi kalau ke Queensland itu tiketnya bisa diklaim, conference fee-nya bisa diklaim.
0: Bisa.
1: Jadi kalau kita beli buku, beli semuanya yang related to the
0: related
1: work.
0: Untuk work.
1: Kita harus bisa ngeklaim ya.
0: Iya. Kalau misalnya terbang untuk ketemu pacar, in between itu enggak bisa klaim.
1: Kalau dual, jadi kalau kita terbang terus ketemu pacar, tapi kita harus conference juga.
2: Sambil menyelam minum air
1: boleh
2: itu ya.
1: Dong. Boleh
0: itu
1: dong.
0: Itu ditanya tax agent terdekatnya.
1: Ya, oke.
2: Okay. Tapi kalau hal-hal kayak gitu, misalnya nih ya ada yang nakal gitu ya istilahnya. Ketahuan, bisa ketahuan ya?
0: Bisa ketahuan. Itu
1: gampang ya ketahuannya ya?
0: Gampang ketahuan.
2: Oke. Okay.
0: Dan juga biasa tax agent itu juga nggak mau
1: jujur,
0: risk,
1: jujur.
0: Ya, resiko sama soalnya ntar dianya kena penalti ntar kamunya juga harus bayar.
1: Jadi memang di negara ini sangat sudah jujur ya. Memang ada selalu nobody's perfect, nggak ada sistem yang 100% bisa nggak di apa
2: lolos
1: itu?
2: Gitu aja ada something sedikit.
1: Kalau kita sekarang donasi bagaimana? Apakah itu juga tax deductible?
0: Donasi kalau misalnya nggak ada receipt itu $100 kita bisa claim.
1: Masih bisa claim tanpa receipt.
0: Tanpa receipt. Tapi kadang kan lupa. Kalau misalnya $100 ya udah nggak apa-apa. Terus kalau misalnya klaim-klaim yang lainnya up to $300 kamu bisa claim without receipt.
1: Tapi setelah itu kita harus produce receipt ya.
0: Harus ya.
1: Nah seperti itu saya pengen tahu Kevin, kalau kita memberikan 100, berapa teksnya yang bisa dideduct?
0: Itu 10% doang.
1: 10%?
0: Ya,
1: cukup 10%, lumayan. Kalau kita 1000 kan lumayan, 100 dolar.
0: Ya. Kan uang gratis.
1: Ya, uang gratis kembali
0: mau,
1: ya.
0: Ya, kembali. Mau jadi gimana kita, pun.
1: Rekan-rekan kita itu nyumbangnya 900 dolar. 100 kembali.
0: 100 kembali ke kantong kita kalau kita kasih 1000. Ya.
1: Terus jasa seperti kita hire a tax agent
0: itu juga,
1: bisa dididak. Sebenarnya banyak sekali ya yang bisa dididak.
0: Banyak sekali yang bisa dididak. Jadi itu yang tax agent fee itu sebenarnya juga upaya dari ATO itu untuk
1: supaya mempekerjakan tax agent.
0: Mempekerjakan tax agent dan juga supaya semuanya lodge dengan yang benar.
1: Dan tepat waktu
0: dan
1: mungkin
0: tepat
1: ya.
0: Waktu, iya.
1: Sebab memang selalu telat.
0: Selalu telat. Kita banyak kan.
1: Seringnya telat.
0: Iya, banyak.
2: Tapi
0: bisnis.
2: Tapi sebenarnya bisa diurus sendiri.
0: Bisa diurus
2: atau
0: sendiri.
2: Atau lebih baik sama tax agent?
0: Kalau misalnya mau yang dikerjakan dengan benar dan juga optimal, bisa disuruh tax agent untuk dibantu. Jadi juga bisa dijelaskan hak-haknya, apa yang bisa diklaim, apa yang nggak bisa diklaim, dan semuanya bisa ditanya dan supaya lossnya itu lebih jelas.
2: Lebih jelas.
0: Ya, okay. Jadi udah selesai aja. Jadi nggak usah
2: terima beres aja.
0: Jadi nggak usah ntar di month-month berikutnya, oh saya lupa ini, saya lupa itu. Okay. Dan juga bisa kadang diingatkan kan. Biasa kalau misalnya, oh udah klaim ini nggak, kamu work from home belum atau segala macam. Jadi bisa
2: detailsnya ya memang lebih mudah
0: dimudahkan pakai. Lah, iya. Dan juga dikasih waktu lebih panjang kalau misalnya
2: yang 6 bulan pakai tadi ya.
0: Kalau misalnya individual itu kira-kira itu 3 bulan.
1: Tapi dari pengalaman ya Kelvin, untuk rumah tangga saya yang paling penting untuk teks ini kita itu harus diligent. Jadi kita harus setiap bulan selalu udah ditulis di spreadsheet.
0: Harus itu, organize.
1: Nah, jadi income-nya berapa, pengeluarannya berapa, apa yang bisa diklaim pada bulan itu. Jadi setelah 12 bulan itu gampang. Daripada membuang uang untuk tax agent. Kalau itu hanya income tax straightforward ya. Lain nanti kalau ada investment dan lain dan itu kita beda lagi. Tapi untuk teks biasanya sih yang simple-simple aja
2: cukup kayak gitu
1: cukup
2: aja
1: cukup kerjain
2: ya?
1: Sendiri.
0: Iya. Cukup kerjain sendiri kalau misalnya organize kan bisa
1: setiap
0: dikerjain
1: bulan.
0: Sendiri. Itu seperti yang tadi working from home juga itu bisa ditaruh di Excel berapa
2: kayak
0: persen
2: dia.
0: Iya,
1: logbook. Setiap bulan di, aja masukin
0: saya kerja berapa hari gitu. Dan pun kalau misalnya pengalaman saya dan juga apa kalau misalnya lebih organize biasa tax agent-nya lebih senang. Cuma,
1: rapi,
0: review
1: ya?
0: Doang, cuma review doang, cuma review doang terus lodge. Jadi gak ribet.
1: Iya, ya itu bagus. Kita yang buat sendiri, kalau mau ke tax agent untuk review, setelah itu di lodge. Nah itu aman banget.
0: Itu aman, cepet, terus
1: dan
0: gak usah
1: teratur ya.
0: Gak usah bolak-balik,
2: bolak-balik.
1: Ya soalnya ntar, kamu perlu ini, udah dibuat gak ini, terus balik lagi, makan waktu sebenarnya.
2: Tapi pada dasarnya yang dibutuhkan tax agent itu cuman istilahnya itunya ya
1: payslip
2: report ininya ya report misalnya logbooknya kita itu yang kita tulis
0: terus PAYG summary
2: ditulis gitu-gitu aja ya
0: cuma pengen summary-nya doang
2: summary-nya.
0: Ya supaya bisa di review dan bisa dibantu lodge.
1: Jadi yang kita penting juga itu ya receipt harus disimpan, payslip disimpan, donasi semua harus disimpan dan itu ditaruh satu map diberikan ke tax agent kalau mau memakai tax agent.
0: Dan kalau mau bikin sendiri,
2: sendiri
0: itu simpan
2: gitu
0: sendiri.
2: Juga.
1: Ya, sama.
0: Soalnya juga perlu diketahui juga kalau misalnya financial year ini siap kan, misalnya financial depan lodge satu lagi, gak boleh berpikir oh receipt-nya udah boleh dibuang.
1: Itu berapa itu, tahun itu?
0: Itu 5 tahun kalau saya enggak salah tapi
1: 5 sampai 7 tahun ya.
0: Iya, 5 sampai 7 tahun.
1: Saya ingatnya
2: fungsinya
1: begitu.
2: Untuk kenapa? Alasannya apa?
0: Itu supaya dikasih ATO waktu yang lebih.
1: Jadi kalau mereka
0: panjang,
1: mau menginvestigasi kembali kalau ada kecurigaan Jadi mereka itu ada waktu 7 tahun itu masih bisa diinvestigasi. Setelah itu ya udah. Enggak bisa.
0: Setelah itu udah archive, tapi legally-nya itu mereka masih bisa tuh. Misalnya sama Linda sampai, bilang, "Oh, yang 2021 ini
1: enggak punya."
0: Saya pengen lihat nih apa nih yang 100.000 yang Linda
2: claim.
1: Untuk apa gitu.
0: Untuk apa?
2: Tiba-tiba ada.
0: Jadi ada tenggang waktunya itu sampai 7 tahun.
2: Tapi setelah udah dimasukin ke tax agent, kita udah enggak pegang apa-apa lagi kan?
0: Maksudnya biasa bakal di save sama tax agent-nya. Jadi kita juga oblige untuk keep record-nya. Jadi supaya kalau ada ditanya-tanya
2: masih ada datanya.
0: Ini lampiran data apa? Buktinya.
2: Buktinya. Very interesting.
0: Very interesting ya.
1: Jadi jangan lupa itu tadi udah kita bincang-bincang belum mengenai tax file number.
0: Itu apa yang diperlukan untuk
2: supaya
0: apa,
2: bisa di
0: claim tax.
2: Claim tax
1: jadi yang pertama mungkin yang harus dikerjakan
0: tax file
1: untuk
0: number.
1: Untuk yang baru datang ke Australia adalah tax file number ya.
0: Tax file number sama yang paling penting bank account.
1: Membuka bank account.
0: Membuka bank account. Iya, itu yang penting kan soalnya kalau misalnya ada refund atau mau bayar itu kan pasti pakai bank account.
1: Saya ada pertanyaan Kevin. Di mengenai bank itu tadi. Kan biasanya kalau kita punya beberapa atau mempunyai simpanan uang, itu kan ada interest. Apakah interest itu kena tax?
0: Kena
1: ya. Berapa harus. Persen itu tergantung juga dari tax income
0: tergantung
1: kita ya.
0: Dari kolektif income kamu.
1: Totalnya
0: jadi,
1: berapa?
0: Totalnya berapa? Jadi harusnya itu kalau misalnya ada income dari interest itu harus
1: dimasukkan
0: di
1: sebagai
0: tambah
1: income
0: semuanya,
1: tax.
0: Ya di ditaruh di
2: tambah
0: income
2: semua
0: tax-nya.
2: Baru di taxin.
0: Baru dikalkulasi ulang. Maka itu pas income tax return nih yang orang bilang itu bukan return doang, itu soalnya mau dikalkulasi ulang, lihat udah bayar tax gak sama pendapatannya, udah bayar tax gak sama interestnya atau pendapatan yang lainnya gitu.
1: Aduh, jadi itu di ATO itu sibuk sekali ya kalau tahun-tahun seperti ini ya.
0: Sibuk lagi.
1: Tax agent sibuk, semua sibuk.
0: Jadi semuanya sibuk itu, semua kalkulasi ulang, ini mau bayar gak bayar, deductionnya mau taruh yang appropriate apa segala macam supaya bisa dilihat refund gak atau bayar gak.
1: Mungkin kita cukup waktunya untuk mendengarkan beberapa lagu lagi sebelum kita kembali menemani Anda dari pukul 6 tadi sampai pukul 8 malam bersama dengan Duta Nusantara FM 98,5.
0: Kita bakal putar lagu dari Rahmania Astrini nih. Selamat mendengarkan.

0: Kembali lagi bersama 98,5 FM Duta Nusantara FM dengan saya Kelvin
1: dan tiga bidadari.
0: Iya, tiga perempuan cantik.
1: Tiga perempuan cantik.
2: Satu cowok ganteng.
0: Satu cowok paling ganteng. Jadi ini di segmen ini kita mau membicarakan tentang apa yang baru selesai atau terungkap ya. Apa namanya?
1: Apa nih?
0: Baru final semalam. Oh, okay. Semalam baru selesai semalam. Ada event yang event dunia yang baru selesai nih semalam. Pagi jam sekitar pagi jam 9 ya. Pagi.
1: 9 pagi.
0: Itu adalah final World Cup. Jadi sepak bola World Cup final antara Spanyol. Iya. Spanyol dan Argentina.
2: Siapa yang nonton malam itu?
0: Saya ada nonton pagi.
1: Saya tidak nonton.
2: Saya tidak sempat.
0: Tidak sempat.
1: Saya tidak sempat
0: sibuk.
1: Bangun.
0: Saya ada. Saya set alarm sih. Alarm. Jam 4:30. Saya set 5 kali.
1: Oke.
0: Jadi supaya
1: bangun.
0: Supaya bangun.
1: Very
0: supaya
1: dedicated.
0: Bangun. Soalnya saat kan final juga.
1: Saat itu pilih siapa, Kel?
0: Saya selalu pilih Spanyol sih.
1: Oh, memang selalu pilih Spanyol.
0: Saya selalu pilih Spanyol dari semifinal.
1: Oh, dari semifinal.
2: Udah ngeliat bagusnya Spanyol.
0: Iya, saya lihat bagusnya Spanyol dari semifinal pas mereka mengalahkan Prancis ya, Prancis, kalau nggak salah. Mereka bagus, jadi saya pikir, oh, mungkin sama Argentina ini bakal menang juga. Dan juga setelah saya lihat sih sebenarnya mereka deserve sih, sangat deserve kemenangan ini karena mereka... Menurut saya ya, saya nggak tahu pendengar-pendengar apa opininya apa, tapi menurut saya pas saya melihat itu mereka memang selalu di ofensif, dia selalu attack,
1: menyerang ya,
0: selalu menyerang dan juga di statistik pas saya lihat itu dikasih lihat kalau mereka attempt untuk mencetak gol itu 17 kali dan Argentina itu cuma 0.
1: 0 ya. Ya,
0: jadi mereka bermain defensif.
1: Defense aja ya.
0: Ya, terus defense, jadi mereka nggak begitu bisa menyerang Spanyol karena juga bola-bolanya itu selalu dimainin sama tim Spanyol. Jadi mereka juga nggak begitu bisa merebut lah bola itu. Dan tapi di kreditnya Argentina itu menurut saya mereka bermain defense-nya sangat
1: bagus.
0: Sangat bagus sih karena 17 kan attempt
1: tapi cuma selalu dapat, di defense.
0: Cuma dapat satu gol dari Spanyol, jadi defense-nya bagus sih, hanya ya
1: nggak attempt untuk golnya aja ya.
0: Nggak attempt untuk gol, jadi mungkin itu menurut analisa saya ya.
1: Kemarin berapa lama permainannya, Kelvin?
0: Dia hampir 2 jam ya, jadi setelah 120 menit itu nggak ada gol. Jadi dikasih perpanjangan waktu kayaknya 7 menit, setelah itu dikasih perpanjangan waktu 15 menit sama 15 menit.
1: Oh, jadi 2 jam.
0: Ya, hampir 2 jam. Ya? Enggak lah. Oh iya, iya, hampir 2 jam setengah.
2: Jadi skornya 1 poin itu setelah di 120 akhir. Menit.
0: Setelah 120 menit dan setelah perpanjangan 7 menitnya itu. Jadi next-nya lagi.
2: Lama juga ya.
0: Lama, tapi mereka
2: tapi
0: bermain.
2: Tapi bagus enggak permainannya pada saat itu?
0: Iya, bagus sih. Bagus. Saya suka kalau misalnya timnya itu menyerang.
2: Iya, serang-menyerang.
0: Serang-menyerang, jadi enggak cuma giring-giring bola aja. Jadi memang serang-menyerang.
2: Bagus dong ya, Argentina cukup kuat juga untuk
0: menahan
2: bola masuk.
0: Karena dari statistiknya kan mereka attempt 17 goal, kali attempt untuk goal.
2: Tapi
0: gagal cuma satu yang masuk.
1: Tapi kalau gitu berarti kipernya yang jago itu.
0: Kipernya jago ya, kipernya jago. Dia ada beberapa dia kali yang dapet bolanya. Jadi oke banget sih.
1: Kalau aku pasti selalu milihnya yang
2: menang.
1: Istilahnya itu underdog ya.
0: Underdog.
1: Yang apa? Yang pendatang baru.
0: Pendatang baru.
2: Siapa tahu bisa menang gitu kan.
1: Kayak kemarin Argentina Spanyol, aku nggak mau pilih Argentina karena dia udah pernah menang.
0: Iya, udah
2: sering menang.
0: Kali.
1: Dan sering menang. Iya, jadi aku pasti.
2: Emang timnya kuat ya.
0: Timnya kuat.
2: Jadi Spanyol itu kedua kalinya menjadi juara dunia.
0: Iya. Setelah 2010 kalau nggak salah ya.
2: Kalau nggak salah 16 tahun yang lalu.
0: 16 tahun yang lalu, udah lama juga.
2: Ada pertanyaan itu, mengapa negara-negara Asia itu tidak pernah bisa masuk di World Cup ini?
0: Ya, saya nggak tahu, mungkin di air minumnya ya kali.
2: Tapi kayak
0: beda ya.
2: Seperti Indonesia sudah menyewa pemain-pemain dari Belanda. Tapi yang Indonesian Belanda atau
1: coachnya pun juga dari luar ya.
2: Kenapa itu, Kelvin?
0: Saya nggak tahu ya, mungkin kita terlalu banyak makan pete kali ya.
2: Pedes-pedes.
0: Iya, pedes.
1: Bayangan makan gorengan juga.
0: Iya, kan? Banyak makan gorengan, banyak makan minyak. Jadi mungkin harus makan roti dan
1: tapi keju. Mungkin stamina kali ya. Itu aku lihat mungkin dari
2: negara-negara dingin.
1: Negara-negara, ya, negara-negara yang European gitu, mereka punya stamina memang.
0: Stamina, hebat, ya, dan juga saya rasa itu infrastruktur ya dari olahraganya. Karena mereka infrastrukturnya lebih bagus, udah ada kayak misalnya.
2: Apakah juga karena seperti Indonesia terkenal dengan badminton? Dan negara-negara Eropa manapun sulit untuk mengalahkan badminton kecuali China. Jadi itu memang mungkin, ini saya rasa, apakah itu tergantung apakah itu badminton untuk Indonesia, sepak bola untuk Argentina, seperti itu tenis,
0: Australia,
2: Amerika, Australia,
1: Western,
0: mungkin inspirasi ya.
2: Mungkin.
0: Ya, ada satu juara, jadi
2: talentanya masing-masing.
0: Bakal inspire. Ya, kita nggak tahu sih. Mungkin talenta udah ada yang diatur lah.
2: Ya, jadi yang negara ini pintar ini seperti lari dari Zimbabwe kalau nggak salah.
1: Afrika ya, Afrika tuh banyak pelari-pelari
2: tanpa kaki. Eh, maksudnya
0: tanpa kaki. Tanpa terbang sepatu. Dong.
1: Tanpa sepatu.
0: Tanpa sepatu, ya. Ya, okay. Mungkin talenta memang sudah ada yang diatur lah.
1: Cuma memang Indonesia tuh sekarang pemainnya bule loh. Ya, campuran, mix.
0: Semuanya campuran. Kalau neneknya orang Indonesia,
2: boleh main.
0: Udah boleh main. Bukan neneknya aja, nenek moyangnya Indonesia juga.
1: Boleh main.
0: Kalau saya nggak salah, pas baca berita, mungkin 1/8 juga udah
2: boleh, kan?
0: Udah dibolehkan. Iya. Yang penting ada aja.
2: Ada
0: setetes darah.
1: Setetes darah Indonesia.
0: Masuk. Iya.
2: Tapi memang pelatihannya kurang ya. Jadi mungkin makanya tidak kurang. Bisa naik. Australia juga tidak terkenal dengan sokernya.
0: Tidak terkenal
2: tapi rugby-nya kuat.
0: Iya, rugby-nya kuat.
2: Jadi memang mungkin ya mendarah daging.
0: Mendarah daging, iya. Mungkin inspirasi dari juara-juara sebelumnya gitu.
2: Iya.
0: Jadi banyak yang.
2: Dan di mana anak-anak kecil memang main sepak bola dari kecil sampai udah tua. Mengeluarkan banyak sekali pemain sepak bola yang bagus.
0: Iya. Iya. Culture lah mungkin juga.
2: Mungkin ya. Jadi tahun ini yang menang Spanyol 1-0.
0: 1-0. Gak telak-telak banget tapi ya cukuplah untuk menang.
1: Cukup, iya.
2: Dan World Cup ini akan diadakan lagi 4 tahun kemudian.
0: 4 tahun kemudian.
2: Di mana, Kelvin?
0: Aduh, di mana?
2: Sudah tahu atau udah ada?
0: Udah ada.
1: Oh, udah ada ya.
0: Amerika. Bukan di Amerika. Soalnya ada peraturan nih kalau misal di FIFA kalau udah di benua yang satu, di benua yang satu nggak bisa lagi di benua berikutnya.
1: Oke.
0: Jadi yang di Olimpiade yang berikutnya kalau nggak salah Portugal, tapi saya harus harus cek lagi nih.
2: Ntar kita juga akan
1: cek juga.
2: Cek juga.
0: Iya. Tapi karena saya dengar rumor karena di Portugal itu Portugal sama Maroko ya?
1: Iya benar, di webnya fifa.com. Maroko, Portugal, and Spain.
0: And Spain, iya. Ya, saya ingat, soalnya pas saya korek-korek otak saya ini, soalnya bakal menjadi FIFA-nya terakhir Cristiano Ronaldo. Iya, jadi Cristiano Ronaldo itu pemain legendaris dari Portugal itu. Dia mau pensiun di FIFA World Cup. Tempat kelahirannya.
2: Yang ke 2030.
0: 2030.
1: 4 tahun terakhir. Dari sekarang.
2: Terakhir ya.
0: Iya, 2030 dia pensiun.
1: Aku pikir dia pensiun tahun ini kayak Messi.
0: Enggak, tapi ada wawancara yang saya baca dia bilang karena next-nya itu Portugal menang untuk host FIFA, jadi dia mau
1: main
0: sekali
1: lagi. Oke.
2: Ya, padahal masih
0: Make
2: muda ya.
0: Ya.
2: Padahal masih muda mereka harus sudah retired. Seperti pemain-pemain tenis semua muda-muda juga udah retired. Kalah dengan tunas-tunas yang umur 20-an.
0: Udah tua.
2: Begitu 37 udah terconsider tua.
0: Iya, kalau di sports memang udah
1: terhitung
0: tua ya. Tapi
1: karena tadi mention tenis, aku kemarin nonton Wimbledon. Tapi siaran ulang.
2: Oh, siaran ulang. Ya,
1: nonton yang siapa? Serena Williams kembali lagi jadi main kan?
0: Iya.
1: memang itu komentarnya sebenarnya semuanya bilang dia kecapean.
0: Kecapean, iya. Soalnya kan faktor usia ya.
2: Sudah ya. Memang kalau usia demikian udah stamina-nya kurang. Yeah.
1: Kurang.
2: Dibanding dengan kurang. Anak-anak umur 20-an, waduh.
1: Iya.
2: Kayak kuda.
1: Kayak Kelvin.
0: Iya. Enggak lah, kalau saya cuma casual-casual doang lah. Kalau misalnya pertandingan kayaknya enggak bakal
1: lagi
0: lah.
1: Ya. Ya.
0: Soalnya kalau saya lihat itu atlet-atlet itu kalau misalnya mereka bertanding tuh gimana ya? Mereka konsisten tuh energinya. Kayak kalau bertanding satu jam all out. Kalau yang saya ini kan mungkin main tenis, 10 menit saya mungkin okay lah ya. Pukul-pukul ntar kalau kamu bikin saya lari dari kanan ke kiri, the next 10 minutes mungkin saya udah ngos-ngosan, udah bikin error.
2: Ya belum jadi dilatih, dilatih sampai segitu.
0: Dan juga udah tua.
2: Okay, pendengar sekalian, marilah kita dengarkan lagu lagi sebelum kita, ini sudah hampir 20 menit mencapai pukul 8.
0: Yep. Saya bakal putarkan lagu Jikalau. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar sekalian, pada malam hari ini tadi kita ngobrol banyak sekali topik-topik dari taxation, dari apa aja tadi ya, FIFA.
1: Maratonnya Kelvin.
2: Iya, deduction yang tax. Iya, untuk tax.
0: Jadi nyambung dari topik yang finansial ya mungkin ya, dari tax itu.
2: Yep.
0: Ini saya punya sedikit tips dan kita bisa bincang-bincang gaya hidup yang mana yang sebenarnya enggak usah terlalu mahal.
2: Yep.
0: Karena di Sydney ini terkenal banget bahwa lifestyle di Sydney ini mahal.
2: Banget.
0: Segalanya mahal, rumah mahal, transport mahal, bensin mahal. Nah sekarang kita dari studio ini pengen share bagaimana sih caranya supaya ada healthy lifestyle hemat katanya. Gimana?
2: Healthy lifestyle hemat, kalau saya ya udah pengalaman-pengalaman gitu sih, belanja dan masak sendiri.
1: Sehat. Itu basic tapi
2: itu
1: penting.
2: Sehat. Itu penting sebenarnya, karena dulu apalagi pas baru pindah ke Australia ya, dulu dimasakin mama atau mungkin makan di mall atau apa gitu kan, jadi nggak ada konsep untuk masak nih. Tapi harus dibilangin, saya dulu harus dibilangin bertahun-tahun baru masuk. Jadi kalau misalnya pendengar-pendengar ada yang
0: sama dengan
2: yang mendengarkan dan sama
1: di meja
2: kan
1: ini sama juga gitu.
2: Jadi itu kalau tips saya sih pasti yang kayak begitu,
0: masak
2: kalau
0: sendiri.
2: Masak sendiri terus organize kan budget, budget lah mau masak apa, budget mau spend berapa. Mungkin kalau misalnya ke pasar kan, oh mau cuma spend $100, stick sama $100 dan cuma beli barang-barang yang bisa muat $100 doang.
0: Nah ini ada satu yang saya pengen bincangkan sebenarnya. Karena di sini ini kalau waktu sudah mau tutup, food court itu Kelvin, banyak sekali yang menjual makanan yang dulunya satu container harganya 15-18, lalu tahu-tahu dijual cuma $7. Apakah itu ngirit atau tidak?
2: Itu ngirit ya, itu ngirit kalau nggak bisa masak. Iya, soalnya saya dulu pas student-student yang $5, $7 itu saya pikir, oh murah juga. Tapi saya dulu seiring berjalannya waktu kan, saya kali-kali, oh 5 kali 5, 25. Ntar masaknya, makannya 2 kali, 50. Terus belum lagi breakfast, belum lagi dessert, belum lagi ini itu kan, jadi saya pikir-pikir dulu saya pernah sih bandingkan sama beli bahan sendiri. Apalagi di apa, ini salah satu tips lagi. Saya dulu ke pasar itu kalau misal ke Pedis tuh
0: juga
2: hari Minggu.
0: Jadi sore juga
2: Sore kan
0: dijual
2: basketnya itu $1 dapat apa namanya mangga atau apa kan. Ada lah mungkin 1 atau 2 agak busuk kan, itu cuma dibuang aja. Tapi ntar bisa dapat mango smoothie 1 minggu. Dari $1 itu sama mungkin susu atau apa kan, $2, $3, tapi dapat 1 minggu smoothie. Jadi menjawab pertanyaannya sih irit ya, memang irit kalau misalnya bisa menemukan takeaway-takeaway yang
0: lebih
2: udah mau tutup
0: ya.
2: Terus dibeli takeaway-takeaway-nya.
0: Tapi yang satu argumentasi juga tidak healthy katanya.
2: Tidak healthy, itu pasti tidak healthy.
1: Terutama sushi kali ya, sushi tuh sering banget ada.
0: Itu udah kelamaan ya, kalau sushi itu bahaya.
1: Sushi roll itu suka dijual kalau sore-sore, kayak berapa roll, 3-4 roll tuh bisa.
2: Itu kalau yang mentah,
0: itu bahaya.
2: Hati-hati. Itu karena kalau misalnya mereka tutup jam 3 kan, kita datang jam 2.55 karena diobral 50%. Kalau kita nggak beli itu di tong sampah.
1: Iya, benar.
2: Itu di tong sampah.
0: Jadi salah satu tips adalah masak sendiri di
2: masak
0: rumah.
2: Masak sendiri.
0: Belanja yang lagi di sale. Lalu sekarang ini kan musimnya anak muda ataupun orang-orang yang gimana itu workout, gym. Harus ada apa? Fee, ada harganya.
2: Ada harganya.
0: Jadi
2: ada
0: tipsnya itu olahraga sendiri aja.
2: Olahraga sendiri. Di sini kan banyak
0: gratis di taman ya.
2: Di taman banyak mesin-mesin, lari kan. Betul, gratis.
1: Setuju.
0: Jadi itu juga mengurangi. Tapi anak muda zaman sekarang kayaknya kurang in ya kalau nggak masuk ke gym gitu kan.
1: Harus berkomunitas kayaknya.
0: Jadi kan mesti pakai pakaian yang keren.
2: Itu bukan nge-gym aja, mau foto.
1: Mejeng.
0: Iya.
2: Itu bukan olahraga lagi. Itu beda lagi.
0: Jadi itu juga beberapa tips. Apakah ada lagi tips-tips begitu?
2: Tips-tips.
0: Pakaian. Nah, oh, untuk pakaian. Para wanita.
1: Wah, oke. Okay.
0: Ini banyak sekali di pasar-pasar, atau bukan di pasar ya, organisasi-organisasi banyak yang mengadakan swap.
2: Swap.
1: Oh iya.
0: Ya, live apa ini pakaian tuh bisa di swap. Jadi kamu bawa 10 pakaian, jangan yang jelek-jelek, mereka tidak mau. Dan di situ mereka akan
2: jangan koyak-koyak juga.
0: Swap pakaiannya. Jadi kamu display, mereka juga display. Nah, kita swap.
2: Oh, saya belum tahu yang itu.
0: Nah, itu satu-satu tips yang mungkin bisa, mungkin tidak.
2: Iya. Ngomong-ngomong tentang swap, ini sih saya ada apa? Ada apaan? Pernah dengar tahu toko Vini enggak?
1: Iya, tahu.
2: Vini.
1: Ya, thrifting, thrifting ya.
2: Thrifting, thrifting.
0: Itu juga banyak sekali sekarang toko-toko seperti itu naik daun.
2: Iya.
0: Karena memang finansial dari tahun-tahun ke tahun sulit. Jadi Finis atau Salvation Army, toko-toko itu sekarang menjadi salah satu yang dituju.
2: Iya. Betul. Soalnya kadang teman saya juga bilang bisa ketemu barang-barang yang bagus.
1: Betul.
2: Yang
0: terutama pecah belah. Kalau saya biasanya senang yang melihat pecah belah sih. Kalau pakaian
1: home
0: saya
1: furniture
0: belum.
1: Ya,
0: home furniture ataupun plates, yang dekor-dekor kecil-kecil.
2: Iya.
0: Kan tidak ada tegang waktu atau kadaluarsa. Jadi itu bisa kita beli-beli dari situ.
2: Bisa beli dari situ. Dan juga saya kepikiran satu lagi nih.
0: Apa lagi nih?
2: Tahu website Shein enggak?
1: Oh,
2: Shein. Iya. Itu juga saya ada teman nih kan, dia beli di Shein.
0: Ini reklama Shein.
2: Iya. Oh iya. Dan jadi dia kayak gimana ya? Mungkin enggak begitu oke ya. Dia beli return, beli return, beli return, beli return, beli return, beli return.
1: Karena kan enggak mesti di enggak mesti
0: return.
1: Enggak usah di return kadang-kadang kan.
2: Oh, iya.
0: Jadi kembali duit.
2: Kembali. Oh, maksudnya enggak usah di return duitnya balik.
0: Balik.
2: Oh, itu lebih bagus lagi.
0: Pernah saya coba, memang saya beli, taunya size-nya itu terlalu besar. Jadi saya tulis surat bahwa terlalu besar, kamu kasihnya salah. Okay, we'll refund you. Enggak usah dikembalikan.
1: Karena dia udah malas juga kali.
0: Tapi kita harus foto ya. Kita foto, harus foto, kita measure. Memang umpama kita cuma size 10, tahu-tahu dikasih size 18.
2: Enggak usah dikoyak atau gimana gitu.
0: Enggak usah.
2: Kayak benar-benar dikasih. Iya.
0: Dikasih. Karena memang saya pesen size 10, dia size 18.
2: Oh, berarti kesalahan.
0: Tapi di foto kan, ada fotonya dipakai, udah kedodoran, udah enggak karu-karuan. Tapi itu Bu enggak safe itu.
2: Itu enggak safe ya, itu tambah kerjaan.
0: Apalagi yang bisa kita gaya hidup yang bisa
2: gaya hidup salah satunya lagi itu sih
0: kalau traveling gimana dong? Kalau kita pengen ke traveling ke Eropa atau ke Amerika, apa yang bisa kita
1: cari
0: save?
1: Cari promo mungkin ya.
0: Cari promo.
2: Enggak, cari teman. Iya.
0: Untuk nginep ya.
2: Untuk nginep. Iya, itu kalau misalnya ada social group ya. Saya suka kalau misalnya ke social group tuh kenal misalnya orang luar kan. Saya dulu ke Eropa 6 minggu, 7 minggu. Lebih dari setengah itu saya enggak bayar akomodasi.
0: Jadi nginep di teman-teman ya.
2: Nginep di rumah teman.
0: Di rumah teman. Jadinya
2: saya ada ke Zurich nih, bisa enggak? Saya ada di Paris nih, bisa enggak?
0: Jadi mesti banyak pen friend.
2: Iya.
1: Tapi ini khusus untuk extrovert.
0: Iya.
2: enggak juga. Banyak yang bilang kayak begitu, tapi kan kalau misalnya kita kenal orang kan, kalau misalnya energinya sama. Sama-sama introvert bakal get along juga. Bukan.
0: Jadi itu tipsnya harus kenal banyak orang untuk bisa nginep di tempat orang tersebut.
2: Secara
0: tapi
2: gratis.
0: Orang itu kalau datang ke Australia kita harus juga
2: hosting
1: di tempat juga.
2: Kita harus.
0: Jadi reciprocal ya.
2: Iya.
0: Apalagi ya Kev, kita senangnya itu apalagi makan.
1: Aku punya tips makan.
2: Apa nih?
1: makan. Sebenarnya ini agak nggak, aku nggak mau sebutin dari apa. Nanti aku sebutin aja di luar di sini ya. Jadi aku punya satu apps, Juliani, Kelvin, Ika. Apps ini tuh suka ngasih kita voucher di jam-jam tertentu.
2: Oh iya, saya tahu
1: ya. Yang kuning-kuning gitu.
0: Saya tahu juga.
2: Saya tahu juga.
0: Kita kan memang mau menghemat.
1: Iya. Itu enak banget. Kalau diskon tuh benar-benar besar. Jadi dia tuh bisa kasih yang 25%, 30%. Kemarin waktu aku ke Brisbane, aku pakai tuh.
0: Wah, jadi di seluruh Australia ya itu ya.
1: Iya,
0: bukan hanya khusus Sydney kan ya.
1: Itu ada Sydney, Queensland, ada Wollongong, Central Coast gitu. Bahkan aku lihat di negara lain, di London itu juga ada. Itu juga bisa. Para itu pendengar cari.
0: Event itu bisa suburb.
2: Oh, bisa suburb.
0: Ada suburb. Jadi kalau Castle Hill apa, kalau di Darling Point apa gitu kan. Jadi beda-beda.
1: Location kamu di mana, cari dia ada itunya.
2: Ngomong tentang app juga, ada juga ini salah satu app yang kasih makanan sisa.
1: Aku tahu juga.
0: Kita nggak usah.
2: Pendengar bisa Google.
1: Bisa Google.
2: Iya.
0: Okay. Wah, banyak sekali tips ya ternyata ya.
1: Yeah.
0: Kalau transport ada nggak tips?
2: Transport.
1: Jalan kaki kayak Kelvin 21 km.
2: Iya, harusnya jalan kaki.
0: Jalan kaki ya. Kalau kita
2: kaki.
0: Para senior tuh murah.
2: Iya.
1: Betul.
0: Sampai mana-mana. Tapi kalau anak muda-muda kan masih mahal.
2: Iya, masih mahal sih.
0: Jadi kita kemana-mana juga pakai public transport sekarang.
1: $250
0: Seharian.
1: Asik.
2: Itu kalau satu minggu.
0: Kalau kalian $50 cap ya.
2: Oh iya,
0: $50. Cap $50 tidak bayar. Tapi harus mencapai $50
1: ya sekarang ya.
0: Kayaknya iya ya.
1: Pokoknya soalnya terakhir 40 something gitu. Ya cuman naik 10 juga sih.
0: Pendengar harus cek ya, jangan put kita. Kita soalnya kadang-kadang ngawur nih.
1: Tapi yang 250 benar untuk senior ya.
2: Untuk senior sebuah masih jauh lah saya.
0: Kalau yang mengendarai kendaraan petrol gimana dong, mahal?
2: Petrol mahal sih, tapi
0: ada juga ada, loh apps yang memberikan yang dari memberikan. Pemerintah yang fuel check apa itu?
2: Ya, fuel check. Bisa jadi, kayak sekitarnya cari, mana yang lebih
1: yang murah.
0: Iya, tapi nggak ada yang murah.
2: Nggak ada yang murah sekarang.
0: Semua mahal kalau fuel.
2: Semua mahal, ya.
0: Jadi memang lebih bagus naik public transport ya?
2: Iya, atau enggak numpang?
1: Ride share.
2: Numpang.
0: Bener juga.
2: Numpang aja kalau misalnya mau pergi kemana-mana.
0: Tapi kenalin. Apakah kalau numpang itu at the end of the day kamu bayar your share?
2: Biasa kalau temen yang deket enggak ya?
1: Iya.
2: Tapi kalau misalnya pekerjaan
0: saben hari ikut.
2: Itu enggak mungkin terus numpang enggak bayar.
1: Jadi diturunin kita di tengah jalan.
2: Diturunin harus kontribusi juga kan?
0: Jadi sebenarnya
2: apalagi ditungguin.
0: Sebenarnya banyak sekali Anda dapat memberikan tips-tips bagaimana cara supaya kita hidup kita itu nggak terlalu mahal.
2: Saya ada satu lagi nih.
0: Apalagi
2: satu lagi. Terakhir. Saya ini di rumah nih. Ini sebenarnya saya ada kerjain sekarang. Di rumah saya ada money bank. Jadi uang receh saya ini saya selalu taruh di money bank.
0: Sisa-sisa coins-coins itu kan?
2: Iya. Jadi saya nggak bisa nampak tuh. Kalau misalnya nggak di money bank itu. Oh ada $2 nih ambil, $2 nih ambil. Ntar saya kumpul-kumpulin beli apa gitu. Jadi kalau saya udah taruh ke money bank, pikiran saya udah safe. Udah safe, udah habis ya.
1: Money banknya mau buat apa, Kel?
2: Ya untuk apa? Ntar kalau misalnya
0: mau traveling,
2: butuh apa? Traveling bisa ya.
1: Oke.
2: Ya jadi kalau
0: saya
2: udah
0: juga pakai itu. Jadi setiap kali pergi kalau sudah banyak receh di kantong kita masukin di prank gitu udah masuk. Jadi setahun gitu bisa sampai
2: bisa
0: banyak
2: beli,
0: loh.
2: Iya, bisa beli baju atau apa gitu.
0: Tanpa terasa sebenarnya.
1: Jadi setiap dibukanya itu pas kapan?
0: Terserah.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Ulang tahun Anda sendiri?
2: Iya, bisa atau Christmas.
1: Sampai udah enggak masuk lagi,
2: enggak masuk lagi biasa enggak saya langsung buka. Saya ada
0: buka lagi ya.
2: Ada satu lagi.
1: Menarik.
2: Saya selalu ada event saya baru buka. Saya
0: itu
2: biasa
0: kayak
2: buka.
0: Piggy bank. Jadi setiap kali aja. Saya juga punya banyak tuh. Lalu ke bank itu kayak jackpot.
2: Iya,
1: iya, iya, tahu-tahu udah.
3: Ada perasaan happy di situ ya.
1: Iya, iya, iya.
2: Juliani ini yang
0: senang ya.
2: Yang apa ya, yang bikin antriannya
0: lama.
2: Lagi ngapain sih ini?
0: Nah, pendengar sekalian, itulah tadi tips-tips dari kami Duta Nusantara untuk Anda di sana. Kami akan selalu bersama Anda. Dan kita akan dengarkan lagu sebelum kita say goodbye.
2: Oke, saya putarkan dua lagu ya. Once Michael Sabda Alam, selamat mendengarkan.

0: Tak terasa waktu sudah menunjukkan hampir pukul 8 malam. Artinya Duta Nusantara Radio Kesayangan Anda harus pamit dan undur diri dari ruang dengar kamu Anda. Namun saya selalu memberikan satu kata mutiara yang ingin saya sampaikan kepada semua pendengar Duta Nusantara. Masa depan tidak ditentukan oleh apa yang kita rencanakan esok hari, melainkan oleh keputusan-keputusan kecil yang kita ambil hari ini. Kelola keuanganmu dengan bijak, jaga tubuhmu dengan penuh kasih, dan sambutlah bulan yang baru dengan hati yang lapang.
1: Waduh, pas ya.
2: Luar biasa.
1: Pas sama tema-tema kita ya.
0: Maka dari itu terima kasih banyak buat semua pendengar Duta Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga tips seputar tax time, potongan pajak, penghematan, gaya hidup sehat menjadi bekal berharga bagi kita semua menyongsong bulan Agustus. Dari studio saya Juliani mohon pamit dan undur diri.
1: Dan saya Kelvin.
2: Saya Linda.
3: Saya Rika.
0: Selamat malam, sampai jumpa minggu depan Selasa dari pukul 6 hingga pukul 8 malam di gelombang 98.5 FM Duta Nusantara.

0: 98.5
1: 2000 FM.
0: Ninety-eight point five
1: 2000 FM.